0: Kuliza chenda munya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda munya katanya senya fama. Inkuruza ya magazi. Chenda munya katanya.